Sudah ada dari sektor bisnis, sering kalau ambil di dunia di Bali, mungkin ada

0: sentimos.
1: Pasti anak kita sampai nanti sekolah, kita miskin sekolah.
0: Sampai nanti sekolah, mulai dari kurang sekali, sampai nanti sekolah, kita miskin sekolah.
1: Untuk berbaik, aku sekali lagi sedikit. Sampai nanti sekolah, kita miskin sekolah.
0: Sometimes it's a problem with the listing.

0: Mereka bilang, pada zaman proposal ini, bisa mengasih serta berpulih. Mereka terima dosen berpulih proposal ini lagi. Sisa belanja sudah pagi. Sudah pagi berpulih proposal masyarakat. Sudah pagi kalau tahu dalam masyarakat sudah pagi nama ini. Mereka pada malam ini di Muhammad. Saya tidak sikap dari sudah lima. Ini adalah hari.
1: Sukar mana? Kalau kita mau ketahui, kita perlu kita

tentang cara mandiri. Akan saya tinggalkan ini nanti. Saya suruh Fatimahmu. Menurut aku, hal yang kelima, barat masih kelima. Baik, kasih tepon bol, kasih tepon bol, Barbara, itu lagi, jangan berdeka. Baru film Barbara pakar ini. Saya tak ikut berdeka. Nanti disam saya coba lagi. Barbara ini berdeka lah. Mereka Barbara berdeka. Sebut dan sampai lama lagi. Lepas ini bisa mengenai CV. Pansa saya lagi. Mereka mata kata. Berdeka berdeka berdeka. Dan berdeka dengan baca. Berdeka berdeka berdeka. Thank you.

syukur bahasanya. Sedang pertahanannya, orang sendiri yang bisa, bahkan bisa penuhi dunia, penuh dan sebaik dia pernah bahas ini. Agar saya ini, itu juga, dan mengatakan ini.

dari pelayanan karena divisi hati manusia di dalam mereka sah. Yang saya dapatkan video di kantor tempat anda boleh sama dari kredit stesen bermakna apa masih sama dari sutra sama tiket sila sudah sah. Sama ini jangan pergi sama ke